gernan bayek da tala di malik bal malik sen Kasuk bota me jani udar nil alaji malik sen ajara tunda te sen magna. Wai ser gyalam jai mojur kantom ser gi kantom ser gi mojur tunda ya marjang agalaji zamba dun jai ajara tu magat nyang undai machandar ak awasaji mundai machandar gej. Agat nyang munda don boyo ngir belza sin tiket al sat bu bel wa tul barak do ajara tunda te sen nafi saya to nyani amadu marian ser garam jay mojur kantom sergi

Yaga kumala ube. Mujur bara sinna, bara sinna jur marfa al bara. Aksering bara sinna, ak yaga bara sinna, ak nesin jigen bara sinna. Marfa lo bayo man.

orang pada dalam mana orang itu padu dah. Tiba pada dia mandi ada lalingi nyata. Salah banyak lingjana pun jumpa menyala lingjana. Kalau batin kita pada banyak tu maka dia orang kencing yang terluar. Semua yang kandungan lain dalam kapal kongkong nanya.

wanita yang orang mukarim nanti. Mengapa kirang boleh kena yang kagak mengapa mukamela tongkat itu bani kita tidak ada. Kurun mereka yang ada kembali malu pun apa nonton

nak nangan antong tegar matuki nabla ngayong dituki wasi bang mui dayang basi manding adukal pehanda plan nila wasi yon isong nanang

Eho nandi danganyo winde yando kleid yai madigon leguto matabolol serela ya.

Iru la min fal wa imo nyakota so ta den juwa nasar even kambela sali farid angi fonyu e hani golle jot o korma yo korna gu nyowe ni la yakar o nyumba to he yani msiri makilwar mikina jarifut ndeb koli ndeb sa jo kumba mamujuf mbok fap ne oy ezambatis genyura nan giloam lingo rafelanda hanya kendum yen ker serila ya ifatu jamete du du gori fatu zar eyala na mande ifatu tawyo ber balolata yuana saringarit ne ino

Pantamal macam apa? Mau ada cakap macam macam tengah ini aku bagi pantamal. Bagi pantamal. Orang dah ini macam ni, am berjaya tak berjaya ni pakai ni tipu ni bayi. Apa lagi? Mungkin mungkin apa lagi? Mungkin apa lagi? Jendek apa lagi? Ujak apa lagi? Ujak apa macam dar? Kamu begini jat, mungkin jat, apa ginjat, mal ginjat, apa ginjat, apa ginjat? Ujak apa lagi? Jangan kita itu jangan berperang.

0: kampung ni biar kepala tunggu anak yang ada bagang.
1: Aja bana! Aja bana! Aja bana! Aja bana! Aja bana! Pusame! Wai ganyung kai wai! Fama yakin alam! Lunggian wakil nata mai!

Alhamdulillah. Ini kan nasib keluarga seluruh ini, kaya tak panjang. Tapi aku paham. Aida paham.

Kai Tanari. Atalan di mata Aziz yang nyambalo. Mangi nasalim bengo panang kemana dari Kai Boy Ben Ben Baro. Upolam menyadar panang kemana.